0: ngarai Johnny ngarpi juga. Yo ngarai rula kama dua la dao tiak kumata mata. First ngai dua la establish dua la nyamat mata nya. Ka dua la ngana purun ina naya gora. Kamari ngana purun ku dua la wanganya. Dua la nya mata mata nya. Ka ngurungunya work turun awal la dua la out station. Mata mata ngura. Kaya aku yang ngai dua lah, ngai balik yang napa nina jaya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora, aduh lah ngara wang ayu gora, aduh lah ngai wang yang ini, main mabuk mak tu ibu bungkang wang aku ikut dua lah dao, dua lah guru ringu dao, dia aku ini ngai first established dua lah air station, mata mata, ka dia lah dawa iruna, ka you listening radio, 88.9 FM.
1: Eso kawaton marijan ko marijan marijan ko
2: marijan ko
1: kawaton marijan baitin ano kala
2: sokol mati
1: eso kawaton wamunyan ko wamoton wamunyan ko eso kawaton wamoton Barkinano kala, Jesus kawaton bulajan ko,

0: lalu dansu kembali masuk ke jalan.
1: Mangali cepat di sukawatun mangali, mari kita nukalah.

0: Bye. Tahu nya korakan we. Biar mau belinya.
1: Nah, tahu.
0: Mangatara we.
1: Ma mangaro rakam ku tahu eh. Ngorongom mangatara ngaikan rale. Danal ngorongom ngaikan rale. Mangatara. Yo ngaron urapandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya ya ko ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngarongom tebal. Danal. Tartaram danal general. Le umandal benya ngaikanam.
0: Jin. Danal ma friend I mean danam captain martanego.
1: Yakka.
0: Bena.
1: Danal ngorongom ngaikan. Napa mala? Makasin.
0: Makasin.
1: Danal ngorong ngaikan. Ngaikan am danal round. Ka pikangan danal. Napa ngarong waktu man. Napa mo dari pa ya ko.
0: Weh.
1: Pilingan mi danal banyak. Boya nam napa mo.
0: Waktu manam.
1: Waktu manam. Ka mit mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galina ngap na. Ngal alimanan.
0: Rain sound.
1: Napa alim bilingan din. Tarpalin o. Rakkelin. Napa on banyak walungun.
0: Rekcumanan.
1: Walui warah bertan banyak napa. Draikum.
0: Dalak tu mabulung on.
1: Oi.
0: Dalam taste.
1: Bilinya menyen ngan kum bilinya galak kiwat tipal napa dong. Talimbo.
0: Chen.
1: Butur nan talimbo.
0: Eh.
1: Bilinya nyen taste ma.
0: Ai. Ale gol run kamu eh. Ale boleh waktu man.
1: Nunung rumah marono ka.
0: Ya kanun no. Eh.
1: Dekamun man.
0: Tunggu. Rambo Cliff ya tanggang kuda damro. Nunggu lepas nikin kanya aku lepas nikin. Nayaun bang mix mana ni le? Dari pam.
1: Fly pam kan ma?
0: Fly pam ni naya mana yang nak nanti?
1: Orang bang dalam banyak mit mit tun ma. Ka boiling, ka napa ni neng? Banyak baruan ni napa ni neng bian? Wijun dari pam. Wijun na kawat ternanya pad. Balayan bang dalam napa? Kanan ma banyak pad. Ka bulup cuman. Panyam ka napan bainjanal bulo frying na. Nayo fly ba yum? Biertan ma bainjanal ba napam daripam?
0: Nayo. Mango.
1: Mango o napa yo? Nadang way.
0: Lirawar.
1: Yo, lirawar yo.
0: Ka mango eh. Ka coconut.
1: Bainan lirawar rumbal ma. Bainan napam. Marawat. Baik ya. Ka coconut.
0: Woy.
1: Yur na bain. Balam napan nani.
0: Renagam,
1: balam nana. Balam mana pan bang, jiolo.
0: Chen, abis cun lejut up tun me, dudit lim.
1: Upadar tan ma kam, no kam bang jalan banyak dalam kolan sma atom napam abda.
0: Kajapam,
1: kajapam, kajapirk.
0: Wah, nunam chase lingu eh.
1: Ngalang ngam no ka, jinal napa jinal, Darwin Wolf.
0: Chen,
1: pilihnya, teripa.
0: Wala,
1: rice me.
0: Tam kau ngoi teripa menuangam nyakuram eh.
1: Napa mu belinya wakup mu ngaya trace belinya napa?
0: Wei,
1: kan ko.
0: Jin, yo aku pernah ada bangga major arma marbulin.
1: Napa belinya? Gonggol ko.
0: Ayo aku pernah malik malin malagong mau bangga ngam.
1: Napa? Mau jogong ni orang. Belinya bang benar. Napa mdenal?
0: Eh,
1: certam. Tunggu lak. Nana will meringgi mak napa o brenyo
0: jen
1: nyon ko no kan daw
0: wah mem na no kan ro
1: na
0: ngai re
1: na ngai re
0: butu butu ne brenyo ngai re
1: ngai yak be be
0: butlim
1: yak ko ne lambar ma
0: na wah
1: mutan
0: butu butu ne na
1: dang
0: dang ngai
1: na jan brenyo ngai re yak ko
0: sen baraya
1: na diga
0: sen baraya
1: yak ka nam danger este yak ko na pan na marang bro mandamin Na power mi aku tengah ngai beng bro mu jenengan. Ya aku yo. Na nya kom kom
0: sen berja.
1: Kai. Belik. No kanam danal. Tapi jan medal dap tanam ringing open all night.
0: Na danal.
1: Wajin injir tun minan.
0: Woi.
1: Jara jara mana. Waktu man
0: dalpan bain nem. Ngatem libertan danal ngoe o bookmark ko.
1: Bookmark ko danal ko.
0: Jen,
1: nama nak punya work mana? Kalau kau punya apa ya? Napa yang abang kongkong kan kapur itu no? Napa book makta abang dan feeling channelnya? Kini abang channel apa? Napa mcapam? Kacitan abang channel ni nam terak jalan mana?
0: Berat nabi abang yang ngata yo.
1: Wajin jeruk tu, jagulan black tu.
0: Wah, hekade.
1: Mia puno napa?
0: Kalau kau punya no kapda.
1: Nada. Mujalanjal, no kabinjal. Mujalanjal. Bro, maje war pemna benar.
0: Nah, benar pemiako.
1: Tamro.
0: Temet temer mana?
1: Penyam dalam ku bebit na.
0: Temet temer me.
1: Breton. Penyam dalam ku bebit. Tangan bingo. Istimu bingo kan. Fiji ka PMG bingo.
0: Karena harus benar air na. Teri nen bulan jen.
1: Banang.
0: Ya kai.
1: Napa benar but put ojal ku napa?
0: Tanah dark tu badul mukore na.
1: Berdeing bulu mandu. Duduk kumni bengam duduk.
0: Oh ya.
1: Ini kum rumbala.
0: Bakar. Terps.
1: Anak apa benda
0: benda? Bando.
1: Napa nang kumna?
0: Kajar. Wika,
1: wika benang ko.
0: Akai.
1: Pilih mibin. Merabu yo darak. Yakka rongutan.
0: Chen. Yakka belanya awe. Benyam. Ya berak tu beri kami beng. Leo bela wika ne.
1: Nun berak tu benda warba. Napa babtin mibeng ya. Benang tu wika yo.
0: Ngan berak tu boleh rumbal mak.
1: Nego jodoh bijak.
0: Temen temen banyak kau yang tahu tuh.
1: Jodoh bijak kau yang buluk kayak kau yang yang. Ma, yo jenah kau lihat, yang apa buluk?
2: Yo lihat muka ngah ma, yo ngurai dia tiar bal ma.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä rakkaa.
1: Nukua kaapurakpa.
2: Tuon kamala ole vankpa, mene.
1: Vaja. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ya kan ya. Oh, nang bawang bawang bawang
0: bawang bawang
3: bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang bawang Nah, tu orang yang orang ini nama. Siapa yo? Kakak para yo. Pernah ada yang ramai nak kamera? Pengurus
0: yang ramai.
3: Nih, tu orang yang paling ada kak, kalau orang yang ramai nak kari. Walau, tu orang paling kalau. Aku yang paling ada karuan yang akan naui. No we ana ya komero no we
0: yo
3: yo na la kamza bel moksa o kanga bra bra
0: nya bele
3: nya ana ya ana za za tuna ndre nya kunya erana ya tonya ba mira nya ba ma jana pro ni jam kole kanga bra za o ba na bra jam kole Kol ngene, kok lu bisa ada kamar? Kang apa? Tahu, punya kang apa? Eh, muktra. Sudah faun, muktra. Bolak balik kurang ada faun ngama.
4: Itu lagi mandoran apa ya? Nah.
0: Nah. Nah, berangan.
3: Mawangan ada lo. Bro. Ma, paman anak perempuan school, paman school belakang dia pam, school anak perempuan Venista, macam ni rap anak perempuan shop la, sekolah bandar Konewanga, malu, anak pengen ni bandar air orang, unyi anak perempuan ngat tulung shop, taran orang, aku unyi anak perempuan taran orang, ketua la nyulek kodin gang orang, kadal cina. Mulang mulang start nengah tengah balang ni education center na adult education center na tengah ni ada 1, 2, 3 kadual na lele pun senam rentara ora na bela kam child care center na ngai tengah bela undi na perlu wang am rentara arah macam na gold malay pam tengah ni na ya mana kadual ngai we na ya workshop katual awal ni nursery unyian apa nungguy aku technical school ya aku. Baru ni apa post primary orang ko unyian ten ko iya ten ko kalau apa nungguna unyian school post primary wala lelakanya. Ada nungguy ngora emel wang kalau apa nam unyian wang apa nungguy kalau adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang lah, ngah 15, nak milenya, 16 milenya ngara, berangara, pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama, taruk jorhu taruk ngarang ngatil ni jama, literacy center ngara, unyak ngatil ngui first pun dia jama ngara, yo, golong anak perlu le teh kalau dia paman.
0: Agar ajar tem,
3: orang nak pulang ni, spinis cak, macam ni shop ni, rupiah ada macam mana punnya, aku, mana perlu,
0: nalen,
3: tuan lah, urulena, punya kalian ni, iplanya macam ni, iplanya, kalau yang perlu lah, panik ni nak perlu tangan atau kahana, berunga nak pulang beriyo.
0: Nih,
3: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, everything juga.
0: Wow.
3: Ngata lepas apa nak drink, kabur.
0: Abu.
3: Lau enak beri, wang kena macam cina beri cerminal teh karo. Tiang apa langsung beri tiket sim teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bala nya. Rangi pu da karo mil minya yul nganya. Ali de ngana perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful na
3: kalan na mo hilda nya. Kalan na ngana perungu kalan nya. Tuna nya. Hati nya. Mila kaya ro. Ang mga bir kana rang ngwan nya orange pa na mapa nya nit nya. Banya bro ko na win kayo mix. Banro lem na bena ne nit ko na nya. Ako pala ni mat nya ni na kay wada ni mat kula. Ba lumur na ba lumur na na. Lumur lum na ko na ngal kula na na ni. Na na na ko ya na na yo manya pala nit la. Nama mereka puli mereka, saya niat dari mereka kulunginya, barai na naul, unyi na niat, tapi na unyi aku ya bi, rangi ngulah pelangur ada, mungkin mah,
1: iya,
3: awal pelangi burung je, apalnya betul betul ukan yang lebih bermal ya, mereka yang apa yang ukan yang apa, orang kau lebih panik lecet lah, kan ada friends kau kan.
2: Yo, bookmark, nah, mire. You're listening to Yolngu Radio. They are Brick 88.9 FM.

Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana?

0: Ngarayako Tabata, you're listening to 88.9 Yurung Radio at Nulon Boy.
1: Damdavo, Nimokoni Uite, Miyal, Eyewitness P.
2: Arayako William Gumbala, Adao, Arapsumarak, Mongan Tao, Bigger than a Khan Grand Rubber Print, Nang Ulimar, Bandai Night, Garber Print Naboroga, being a table workshop, Chaman, Langra, Elpera. Perpetuiste katuan na berdaya yang paling ingat wanda wina Wednesday morning merapan merchant gator abing wina pro merchant wanda na pro dengan help perang ke apa ini jeruk pada berdaya wika airport na third terbangin belah pro lewen gam mar mak waiting na utuh na pro ngat na waiting katuan tu kurupan itu lain lak kam dah ini
1: yo ayam ya kau Andrew guru Kayo bicara mana happen mak? Lea nama yang waiting yang kacau dan belajar nang dan akan dengan apa kuliahan? Hanya dengan apa dipelim backgroundnya kan? Hanya pada kau dengan dan bicara apa lawan berikan?
2: Orang ini nampak jodoh, engan ni adalah apa nak kau tahu orang ber, but part of the political table yang lupa nak kau ni apa yang waiting? Turut mana apa yang hanya yang rapat? Kadai ni kan kalau orang yang melakukan kawal dan richard orang, memang cuma yang mana yang waiting. Ada ramu nama tu richard pangaja, ada ramu ni kalau orang, okay kan single, cuma yang balai richard, hengan melakukan barang yang dan waiting. Kalau tulak kam perlu tahu, dua belian tahu.
1: Biarlah melakukan dengan, dalam dan ada ramu yang dan guna apa, balik mana paling, mesti kalem. Ramu yang melakukan dengan waiting balai dan, punya mana tu nyom. Mereka pelak marikkan anda peringat dengan apa? Marikkan sebenar orang ni dalam kumat tanya dengan macam, yang mereka orang itu punya apa? Mau jemun? Yang terima anak kerana yoga, yang kurungan tu yang apa? Mereka Ellen dia lecet, bukan orang yang ramai yang agam marikkan sebenar anak orang yang kulit jeli ni. Betul betul orang mereka ni orang yang ni apa? Mereka mau jemun orang yang terima.
2: Nah, macam ni gam. Mail dot mengenai turut mengenai kan email cakap kendaraan kan yang mana awak cak mana kata ni aku ni kata yang belan ni
1: kata yang dinal kah long teman menan ini kerana menjadi witness tapi ni tak kah mail mah ingat mah hanya dengan maklum ngaji mengenai bapa mengenai apa yang pemirsa cakap long temanan jalan terbaik pun aku jalan belanja pangan wicang maknanya dengan ruh yang dalam kah mereka menerane dapat men boleh merumun kait kan kamu nak Jangan apa merdeka maruin, kita. Jangan apa berubah nama mendeling aku bermain orang naik kamu berada. Sebelas tak awang ah, nanti kan main mimbar.
3: We'll be back looking for you, aliens.
1: Jadi lah, dah tahu. Mangga main orang radio, eret pun.
4: Ini muru kau dan like, alfun dan like. Ini aku muru kau mal, we ku palpata muhmik. Kisipa yung apa kaya pa ipukulay, akayib, akay ng apa gigil ni tigit bangal, inigal pun dan like, alpun kunakan.

Tiang oleh sebenarnya itu, nama tu ngama cemal kure awa tiang ulung radio.

0: Yo, babu interview an barana. Tao ngero lak kama mi apo no pe.
1: Hello.
2: Hello, yung radio apo.
1: Ada nga, labi, malat malat. Tolero ta ora la kara na bingo ro na to Saturday la Sunday mai bingo ro ba ka ngoro ngere bo ma na we poko man ame apo no ngai trimuk trimuk ban dalam
2: ni
1: tipala namba 8
2: ni
1: marka de ba namba 8 le kayol kodola ja numbala dole ja sangom numalingo dangom me apo Ayo, marah-marah, para bet-bet tu na berapa tak dar. Ayo, orang ada long tu na lokar tawar up nama kenyelur kut na. Boleh jenis brilliant, awal lah kalmak mula ya. Brilliant awal lah, hari yang dok meri. Cooking arah ni, me apa nunya sharing. Biar mama, biar nunya nama arah ayo orang meri cover berak, kuda cover ni meri orang ni biar nunya. Kakulku family, awal kalmak mula Sunday. Biar nunya tawar nunya, para kirim mama, bulap. Biar mama, bulap. Pulap na, di mana nombor title? Dara kaya, mana kena meja punya? Ah, tu orang makca, bicara orang orang, ulur kut nama. Ayam mandung orang ada, berongo merci marama. Kap, bunuh berongo ada, berongo. Kapo, mereka ni ibu lembaga ni berongo orang, ha? Yo, tu orang ni waktu ni. Dari bumbung jaga ye, jodoh tuan, ayam bumbung jaga dara, najulu tu orang black one, ya itu orangnya. Nampi jaga ni bumbung. Walau orang ini membawa bingkai makmur mereka back kurang darah, itu orang mukdar darah itu bayang guna. Orang jadi kurang guna, liter ni guna. Orang jadi edirinya. Ayahnya mereka jadi ni bawa mereka orang ini membawa. Mereka punya marama. Orang ini membawa apa lah? Pelawat pin black one, pelawat tu lah.
2: Oh, ini kau ni hendak membawa.
1: Akar.
2: Ya, cuma tiga yang kali ini.
1: Eh, orang mereka punya membawa. Kalau
2: kamu ni anak ini
1: najis tara. Ya, orang tu lah Sunday.
2: Eke, ini pampir ya taking ini malah cina.
1: Lala, tu lah waktu. Aku tak pernah bumbung je back for the light off.
2: Niu, thinking. Eh,
1: lala tu lah jawab tu. Lala, bayar guna dua ibu jalan.
2: Nai, tu berumur macam mana? Nai,
1: tu berumur macam mana? Bukti, boleh pegu dia dua ibu light down, bayar guna dua ibu jalan.
2: Kadang-kadang. Kaju utaramu?
1: Raju mana baru je open door, kalau dua ibu turun dia lah orang. Bayar guna dua ibu jalan.
3: Hi everyone, my name is Levan Mari. I'm from Bulman Community. You're listening to Yulungu Radio.

0: Yo bukmak. Ulit mo ka nga mati pong yung radio. Kapuyak.
1: Yo dan mo tubulo nga mabiyar magtao.
2: Gamin ko na. Baman na. Arok ka na ulit po na napuliwain na eh. Kuya. Para ka na rangil na. Rangil na po nga tiliwang.
3: Iyo eh.
2: Burum-burum. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Wih, nama jengkar. Mari jarung ya, Mak. Wah, ngal. Aku minta, Mak. Bicara
3: tahu.
4: Nih.
2: Kemanyu, jaga perawat. Mainnya sana ya. Mari jengkar belukannya, family sekunan, Bim. Jaga burum-burum. Kuya, ngala belukannya, orang kok. Kamai, pal. Iya. Jangan jalan lagi. Abi pernah perlu dari kau after school, dari rob tala karun tala kor, baka muang ada lah orang kau ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula obanya lah orang. Wangaja kunda brown, obanya apa ni kacit. Wangaja cip memang aja. Irungu ni mending. Special and men, but in Gorda Marin. You want to put in the lacra among Chimiranga Yakunda? I repair the rabbit Kunda. What part of the room and Angara, Bella, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Abri pia, tak kamera pula, mera pia mera mera jalan orang ini lapan man. Felicity, aku, tak? Felicity, kaje kebi. Felicity, kah Miss Ross, yo, Miss Ross, tak kah aku? Pukul pia mera mera tak kamera. Walau nak anak, walau ni, mereka ni anak pun gulali, kah, drink, nangkap pun ada kah, balanya biskut nananya. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium pun aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong le, mai yang le. Pula teka beri ngerti ni. Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul golong le. Tiada minyak le, nana pernah le. If pula dia cium pun dia aku balik le, mana kali. Mana pun kita mau beri ni. Ngal mertinya ngatnya, "Wei, nak kun nak apa kau buat tadi kan?"
4: Wakai. Ngem.
2: Nak kun mana kau nak apa kau buat tadi? Ya nak apa kau buat tadi? Bejal. Benar ole. Ai, ella nuna nama. Kol ngori ke berdia. Ella nuna nama ngi. Ambe ella nak dalakan punya nama ber. Mapai, kalau dia kan mungkin berani, berani berorang itu punya. Dia kan mungkin berani. Kita ngah tu ayam arti berani, tu ayam berani kalau ayam berani taruk, dia mungkin taruk.
3: Jadi aku berani, berawan
2: ngah. Ni, arti dia mungkin taruk. Berani, berani, berani, berani, berani, berani.
4: Mak, tu mama kau tu orang lewong macam.
2: Walala yang uli. Kebi ada jadi mama lang untuk tap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap. Angan ini apa pun gayor ngan gule, repo. Gor yo gor, enak beri.
4: Yeah.
2: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam biasa cara ber. Abel jin gaya nol. Kawan kan anak pun perlu otot otot nol. Wanik. Apa berle?
1: Tar.
2: Beran kan gule kata enak. Kau finish tak? Kangan apa orang di taran? Amari tinjau nak wala nahu otter dirti.
4: Ya,
2: dirti otter naule. Anu yang mereka kerjil tay kapal taran apa muka yang mereka. Kualin minyak ni le pulang ke nama dia. Billi na, kaje. Kualin minyak kamu le, pengalaman apa yang berhenti bapa kaya. Marul minyale ka pro next day ka school ngwa na na minyale. Ngara ko bian le pokko mar te te ka ngai. Pamal. Ngara ni bin chulo ra dar pamal.
4: Mura kare ngo jo tarain.
2: Mi wala le ko na ngai wa ngan jo miak to ngai ngoni miak ko ipo na. No no to ya pokko mar te bro ka na wala pokko mar te. Ngai ni wal ka mar te bro wutu na benara na. Ngara ni ngai ya wa ko mo da pamal ni bin chulo. Bet, mamla. Tar pun berintir kau naya ke akalnya lah. Bangai ribuan kau jangan ngah. Kau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau ni, dah. Mari orang. Ayo macam apa kau ngah jam berapa ni cek? Okay, who won? Bila nak? Kebaya mamla. Apa cek nang katau? Ya katau nang berjuang punya. Ni buka ni, mana harap ya?
4: Nampak tak?
2: Nampak tak? Mana harap tak?

0: Hi everyone, I'm Kathy from Larrakia Nation Aboriginal Corporation. A big good day out there to everyone listening.
1: Yo, dama de NTV, yo tara ina da rakka.
2: Nukwa ka prakpa.
1: Tuang ka mala bang bang na.
2: Ya. 1 2 3 4 5.
3: Ya kan ya.
2: 1 2 3 4 5.
3: Ba bang bang ni.
1: Ah. Ya na
2: Tambara lukar pamana tru tu aklak nakal ke tol ngal ngal ora nyana na wit pix ngal lukana ni yana kal kara berda onal cara na dala lak tena na berda ang ora ora win na ma ta ka ko tu ang ora berda na utu ngara na ora win na ma sawa yo kakambara yo Pero nada, ya era la cámara.
1: ¿Cómo no era más?
2: Ni. A tu vale, ya para la neta, cale con la llama la cari. Bueno, tú le pones cale con la. Aún no para la neta, carro, ya acá, Naui. Naui, Ana. Ya comió, Naui. No, Bola kau kurang ada faun ngama.
4: Itu lagi
1: mana kau yang pun. Nah, nah,
2: mana berangan? Mana ada lo? Perlu? Ma, paman nak berangan sekolah, paman sekolah belakang jabam. Sekolah nak berangan. Benista martenyarap tuna pro shop tuna kula banu kono wanga ngalo ala pengalane banara ere ora unya na pro ngatle ng shop tara na ora takunya na pro tara na ora katua la nyule kodjen ga ora kadel cina mula ngulo start ninge teng balang ni education center na adult education center na teng ngala 1 2 3 gradual na le point sana mrentara ora era bele ga child care center na ai tenga bla undi na pungu wanga mrentara ara me na nai gol mali ke pa tangu ni na ya ona ka tu wanga yo na ya workshop ka tu la bale ni nursery undi na pungu ako technical school ako Paling yang pun post primary orang go, unyer ten go, iya ten go kalau pun guna unyer school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, emel orang kalau pun am, angunyer orang anak pun guna adult education center ngatil mu. Angunyer yang orang ngatil yang school ada orang lah, ngah 15, nak berminyak. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk karang hati ni jama literacy center ngora. Unyak ngati lu first pun dia jama ngora. Yo, golong anak pun mulai tak kalau saya paman.
1: Agar aja tem.
2: Golong anak pun mulai finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pun punya. Aku, mana bro?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulah na, urulah na. Unda kalah dengannya, iepulah na, mana kini? Iepulah na. Kalah ya bro lah. Panik ni lah bro, tangan kita kah ana, berungal pun beriyo.
1: Nih.
2: Bulu kerika. Panik ni juga na, ada kulit juga na, everything juga.
1: Wah.
2: Ngata lepas mana bro drink, kabur.
1: Abu.
2: Lau enam bulan, wang kan amat cerah berdiri cermin yang tehek kalau. tengo pelang ni tu ke si bekar. Tengah kat orang kat bekar. Telo pan bapu melil yul nganya rikau ko pinjural balanya lah. Rangi pun saya kalau mil minyak yul nganya. Ali dia yang nak perungu kayul kalan ini.
1: Baful nak
2: kalan ni nak mengulir dengannya. Kalau ngaji nak punya kalan yang tu namanya. Ini kaya lo. Anu malah berkat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni. Banyak berukur tu ni. Ini kaya lo mix. Banyak berulim na banyak ni nik tu ni nanya. Aku pala ni mati ni. Ini kaya kau dah nengar kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, buku ni nengar kula, nengar ni. Nau ni nak kuiya ni nak lihat Europe banyak pala nik lah. Nama ni boleh naya, naya net dari mana kulunginya, parah na naul na, unyi na net, tapi na unyi aku ni pi, rangi ngulah pelanggur aja, mungkin mah,
3: iya,
2: awal pelanggur belum je, apalnya betul betul ukan naul bi, bamer ja, mara enya apa yang ukan na, rangi ngulah bi panik lecuk lah, kan na friends kuikan,
1: wah.

0: Tangwem Yako Andrew Gurui, Tangwa Katuram Ga Napanga, HK Ga Napanga interview, or Manajal Pine, Yako Machi Mingun, Chinalangan or Kram Dao, Namanago, Nalpen History, Nachil, Murongo Dao, Ga Kandaru Dao, Ga Jinambala and Magazango, Living Jinambala, Yayo. Your tongue, I'm a little look on Rakram Dao, Almanago, Wickam Dachan, Yolgo Radio. Yo, don't I not on any Wickam Nangle, then a Rakram Dao.
1: Yo, I have the mo, but the bank, I don't know, I can dinner work to an Calvin go, Guy, Kala, I have, I ran, live in my Nanga, not plan my chinjama and a poo, one up and mean, one guy, Urukli, my chinjama. Padalaya Unalbala Kalika Miwaj Ka Dangun Ralin Kabat na Dangun Kalin Kun Ka Enet Tango Kaunan Bala Waptuan Pukuap Dangunan Bala Kali Yo Dangun Nga Pukanyinan Ka Jaman Ka Pirkayo Na Pirkayo Nalpian Nga Pukanyan Jama Ka Padaya Na Kun Murukay Marimi Jama Yur Ngo Nga Napiling Ko Ka Nahan Dangun Nga Ran Aji mengo, yaku, yo balanya dan jaman dan gandrang bangen anak pula jambro. Time pada ya pula jayu, kah mana panmin ngalapalmi, kah bulu tanggungan apun, yang people mana panminan, kah ngalapalmi yo mari mikung kaiwan, kah yang people yo ngaran ma kangka kungkaiwan bela anak piling, kah beli jalan tirang lingkungan jin mangi kuan anak piling. Pilihnya belum walau yo, jadi dalam mir kalau walau mau kangun dal pelak kalian kom kangun dal nalang, kangun pelak kalian milingin bim, anak pelingkung kaiwan murkau, anak pun mang macin mari min bayung ya jam ayo, bisele mari min murkai pada jamam, lecuk mari min murkai, pilihnya penangat daya udah mia, incat kunai Pelanya bican betada kacapa gunung nama lah palangan apa panjalah aku ngjip tuan palayana ku mana panmin ku kai wanan mana panminan ral mana panminan ngapu yo walaupun fishery ngapu mana panmin rampangin bandayol ngo kamudanga kayol ngo yang ngapu ay walaupun mana pun ku kai admin Padahal ya fishery ngam, kuya ngambil, kuya banyak marimbela cio community wo, kuka edau. Aku aman kangan wikan, dikanan malah banyak layan, lacu kuah dan dika. Anak pemang wacinan murkaun, buk makna jamar kulim, ala permim, mang wacin bayang wea daun. Ngariri yo, yang kata itu lah yo ina, anak pun ya, mang wacinam. Kamur kau ngana pu, tangal banyak ral, misi dari malain, kapulu ngana pelinggu banyak kungkai udah miwara, yul ngomala lida, kapulu bay mangana puai, takun malam mana panmin, jadi saya doam, ngana pu mana panminan, bayi ku ya kungkai udah, nalpian ngana pu kungkai udmi, pilih ngana pu dangu, cina ku ingiri mawai, ral mana panmin, kapulu ngana pu ngaro, pirkayun, bulu bala, jama murukai, Unung nama la malak tuman banyangan apu aja madangu berkayun murukai ma yo cajt ma murkaun indikwanan mana panminan ya wajan cajt madangu napa malak building mana pilingu mana panminan apu cajt kai bulu nakun wari pumalan mala yolungo pada kaninan pada layaninan nganapu mala mana panmin pisiling ayak thinking karun minakun ngana Yo, darang kan mi ngana pungaro kuli cuman mi kan kaor ngamun rami piling ngana pilingku na padang jambatku ngana pungaro ral manapan mi ngunung nao malangu lakun ngariri laun maya punung ulanya mala ngana pungu baik ya manapan mi yo, beli yo, jenang balaya kana mabicanakam wakuro ngaro makangka ngaranya apan buayak jin Ewa jena, buah yak jimana, jakaro na arang, ula nyaliun malang urum tu. Panyang anapu yak ngan kaul maringgi, baik kuya. Kang anapu panjang baik kuya nganapu, maur kau maringgi. Panyang anacil ngalam makan jinan, malam-malam panmin. Uru-uru ngo, couple young people, yo. Pai ku yang ayam mangi mai me ral waru waru ngalma mana pan min. Kaya kang ngalma kung naru man min. Belanya. Tangom na ang jina om jina mana on wari pun. Yo. Ngoyong at na ka nga, ngan ka on na ka dunit na wichun young people ma. Bayangon. Belanya. Yo. Belanya ya. Beli ngana puka dang mang wachi. Belanya na ang dangon naman ka jama. Yo kung ka udaum. Mana paro karun talkum muakuru ka kungka ilmi ngalmaro yul ngwara yana pai mangal mapuai yo belenya
0: wala nga ya kombiya
1: yo dang maya kang karun ma dang maya burpa ngai kana wali pun ma ro buku men ko wali pun ro darangan ana ana na dang mo belenya yang dang mo jina ko pai ma aro ani ni ngom nyako yan ma wan gore Cina kau dalin bui, yo.
0: Apa lagi? Yo, panjang mah jual panjang kol ngacip mengenyako. Ka ngamen mah kadang yo ngur radio 88.9 jenal kalimat ko age care. Yo.
2: Yo, dan mah kadang yo ngur radio ngamati am dalin bui, cocok.

0: Dat we in tv bijna en groeien, hè.
1: Ka, denk eens, ouwe. Ja. Aro, kan me nog daar. Bam man, ik word daarom daar. Bere. Uru daar wel lang om maar daar. Bam man, ik word bere. Aro, kan dubbel gaan. Kan dan wang gaan, jongen, wat dan naang al. Pool, kan dan naang, jongen, wat dan naang gaan, jongen, wat dan naang al. Hena, reja, ik kolong. Palan dan naang gaan, maar wang gaan, ran gaan. Nang, ang doan, an bolan. Po, po, en dan naang gaan, jongen, naang al, mil dort, toan. Po, len dan naang al, even. Ding ing dan naang al, nalpen, ja, katang om, bitchan. Hanang tan banawang kan ma yaw yonan nga naramuna tan bla burpur yonan jinyal ma nyan wanang kwan. He. Pala nawang kan jomtal kanan na wala nga nyan tal kanan. Lingon ru. Ano na bijan naman nga mawangan. Why? Kuta markam eh. Tam nga yaron na tal kanan pay na bala nga yaron kanan na nunin tambalan lingko. Ang ayam nga ro kawide yun anong kulir nang tuna nga yaman nga ro balan. Ka nga yim nan ko na na ngalam na nga yim nan ko kana. Ayan bilay niya ambulo yan na rebrick house. Lingon ru. Ha, nanam na bol om ngarunganan. Ran ganan kan banya yau yau yanan muna tan nan gun banya kan banya dal kan nanan. Lengon nanam banya banya mi ulung nan nguru dawa nguru nan ku dak mi nan ku dal kan. Banya nan kan ulan nang etam bol ko. Lengon. Adalam nan ran ganan nan gukan yau yau yanan muna tan gundan mala duruk tu manan nan ku dur bat dur pran nan ku robrong gun gundai dur. Lengon nanam banya rong nan ewa mi ngoy dal kan ku robrong gun. Nanala. Eh, bilanya jay kulong meo wallo yo eh kada namna jay kulong mayako ay jay kulong crazy eh ka bengrom truk tan na namna lamu ha mengom mil ran kanan nan go oi alanya ko jiga ko tat mengom nya iwan ran kanan nan namna na ngala wattan be jana ngala bandan deremok na ha ding ing nan tikan danya ko tat mengom ja mung do nan bandai ngoy ngan be janan ayo alak tangaro nganan laut laut manan bana bandan malanya laut laut manan be jana ngala flat wan na drungo yan kan momong do ana ko roprongo na tang maleng wan cedo na kon mari mengonya ko nyoka lenggon nyai anan nyai anan nana mi apa mengom nyai anan bolo macen cai na wain jinan jinjim na macen bolo ma kolan kuduruk kuduruk belenya len kalam nana cai cai nana kuduruk ko enan koroprongo ya ba mengom nana eh dur eh abe ngom nan nanam o mengom o mengom be nen benan tetam eh ai ni nanan eh daran nan akan banawer ton menam ya ba mengom o mengon nan waro yon eh be matton men eh wa wa markat men nau nun rak kunjin bicen nan kan koro prongo socks o ngai ngole jama we belenya socks belenya menan eh bengom malan ran kan ngande papan ngarongan ran ganan to palengo kangan de bana ba paula yako tamala kangere do bale mana yako ngan de bapam adu bale mana yo tum ula yako odorko kajin jalma kalengkon ya kom do bale na yo tum ula yoreda na wa mengo jin jalma ba yang ngoinam nalangan odorko mi aba mengom nya ewanan ya koroprong ula markap mi ula ya edor abengrom na ngalangan de bapanyan bananya nula nya damalan kangere na tangon ale ga kaya narong. Wah, ngalanya ko yuto lah. Wah, bican kata nama dalam langgar dek mereka. Wah, wanda dek ko yuto merkin wah. Bian kan. Dalam menyebab bapak yang ngomongnya nyai. Wah, nanan. Wah, katur aku merda. Mereka mirip merdan. Nah, aku rindu mau tin tu alwa. Atil rungi merda aku. Bican macin nanam. Bapak mingom. Dalam macin ngadek mingom macin boyan minan kundayun. Ya, bapak mingom macin yang ngadek boyan min. Koroprungo. Ya, nalengko yang kulung arong pulunguin. Ah, Andrew. Kurang perong, mana bayang orang orang orang mana orang kali orangan, lengkon. Abilah ya tahu, alas mana lengkon tahu? Paman, nabah paman, nabah paman, nabah paman, nabah merimen paman. Nata, 90s boy. Nah, ungkan yang awak kaya nama, mana? Nukutri nana. Eh, orang orang mana ungkan mah nukutri? Yolong yolong ada dengan bayang orang tak ungkan. Nana macin belum banyak ungkan mah macin, belum macin taruk minan, taruk minan macin, belum wanganan kan, duh. Yol ngoyo kan ngata shopping dort tan nana kan nana kan bawangan. Woy ngare ngata korupul ben kan. Ya kage ni pe ni man yo korupan mi nyu bayang ratu dark tun nana bijan nana kan. Lengon. Ni muka nana bile ya short tempo wattom. Dango lengon nakun ngaya ngoyo longo. Lengon dur. Ni nana bile en banda men kenana banda wattom dark tun wangan nana nana dur lengon. Na mangaya pana wattu nyame. Nala me je ngata me je dar ka dar ka yo dar ka dar ka me ngata bayang belum nana ngapa ke nama. Arong nga nga pake yap na muti kang ro. Arong nga nama na bena. Na na watu na nanyo. Watu nama wala. Ay, nang tu na pala. Gumuruk na nanko. Lah, hey, excuse me yapa bichan. Na nama na bichan na ding. Nga pake menere yong kayo yolong. Ay, excuse me yapa bichan. Na na watu nama wala. Yeah. Who am I talking to bichan na nga pake. nana wattum la bena to me dog nya kule no watto le wa ngam dango hangal ngaro la ren goro prongo are ran nara eh do eh wa ngam nana wa ngam nana wattu no la ngapa ken wattu na man bena we tam ga ungan nya kule wa ngaba ngala yulu ngom yulu ungan jen lengon kan nana ga ungan nya kule ma ngaya kan yulu ngom yo wa ngam wa ngam wa ngam wa ngam wa ngam nana na wo yo nana ngo ngapa ke ngaro ngatan nan go shopping yakka mala bela nya ungan go mala yakka ngata ngana pelengo yulu ngo ngata shopping bolike na nganya den stop mala nya lengon den bips bekker e banam na bolon do bul kabro le man banam ga bile ya no urn ban boro men pier no me lengon eh lengon yo lengon boro en me kan ungan ma marat na boro le na tang lengon chut na ko na ile ya lengon pier no me ile pukko bulu nda eh dro anang do na na watto drop ngai len pa family nara koro prongo wakin ngun bilen wato ngai nan go bana family em koro prongo ola ngan ngan kalam unda la ni nga raman gining e go pa dumbul kem ya go mulo go kem mulo go kem ngam ngan go mulo go mulo go kem ngam ngan to man wato yoro nun no ya go mulo go kem ayo ay go pa dumbul na ya go ga mulo go kem na wato ayo ya yo bilen ya anyway patango dao era de mora wakka me bena baman oi bere dao yo eh ada wakka ngan de mora dao anu maka nga madang ayo lu ready yang ngajin nang balananan biar mark show yo bilenya ga ma bodom me
2: now we in the prices ngara justin gauri cha abutu tin de maka dia 88.9 fm yo lu radio kalun

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nanti yang ada. Ya.